0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memang setahun daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Opera Radio Friendly, ni dan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, badan dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan, alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are consider sell out. And then budak-budak si macam the sell out, sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir, and it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab jadi first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, eh no. Betul, kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes, luckily when we doing the Opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia album is boom, is very big. During the time akustatik, saya tak langgar lagu akustatik, suddenly masuk anugerah genre lagu masa tu, kau from the street that tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, eh Nazar, kau masuk final kan, eh kau tahu note dia apa? Eh, tak tahu lah bro. Ah, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull. Saya tengok atlet Red Bull. Macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign. Happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa,
2: main
1: bawa
2: nangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa. Bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu. Dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni

0: dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
0: Okay? Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap. Lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia. Saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign. Saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Okay. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
0: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
0: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
2: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
0: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Masukkan kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap kepada saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financially tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: Zim? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak. Lepas tu saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda dulu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh

to Nazar daripada The Times. I wish underground music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s. In the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good dah kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di kesedaran mainstream. Because indie, dia fresh. You know, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah jualan lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat, lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu, bagi saya tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan video penuh

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Berita Rakita. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Declan Rice menegaskan England tidak perlu gentar berdepan mana-mana lawan dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun untuk menjulang Piala Dunia selepas mempamerkan prestasi yang disifatkannya sebagai penanda aras ketika menewaskan Croatia. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan di benteng pertahanan, Three Lions memulakan kempen dengan kemenangan 4-2 di Dallas ke atas Croatia, pasukan yang mara ke separuh akhir dan final dalam dua edisi Piala Dunia terdahulu. Kapten Harry Kane dan pemain tengah berpengaruh Jude Bellingham masing-masing menemui sasaran, manakala Marcus Rashford turut mencuri pertumpuan menerusi jaringan selepas masuk sebagai pemain gantian sekaligus menyerlahkan kekuatan skuad England. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
0: Assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat datang ke On The Way Rakita bersama Atoy di sini. And of course, POV On Air sebagai pembukaan. Kita akan bicarakan hari ini berkenaan dengan pembukaan LRT3 yang dikabarkan pada 29 Jun ini. Apa yang ditunggu, apa yang menarik dan apa yang diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Kejap lagi kita akan kongsikan. Orkes Ehizadin, Buaya, jom kita kick off jam ini On The Way Rakita. Let's go.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semua masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Okay.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan-kedepan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. You know the hardest thing.

Gorillaz dengan Orange County di On The Way Rakita. Pembukaan LRT3 pada 29 Jun ini, kita nak lihat beberapa POV daripada rakyat Malaysia. Dan salah satu perkongsian di laman Threads dari Hakim, dia kata stesen Glen Mary nanti akan jadi pasar seni 2.0. Bila LRT3 buka, ramai dari Kelang, Shah Alam yang nak pergi ke Bangsa ataupun Subang ataupun Sunway akan tukar dekat sini. Yang nak pergi KL tu, korang tukar dekat bandar utama lah ya. Itu salah satu perkongsiannya. Dan juga Hazim.asr kata, bagus juga LRT3 buat 3 coach je, sebab memang akan jangka nanti dekat LRT Glen Mary akan penuh orang nak tukar train. So kalau 3 coach, jadi tak jadi ramai sangat lah nanti akan tukar train dalam satu masa dekat Glen Mary masa peak hour. Sebagai pengguna LRT, adakah anda berkongsi pendapat yang sama berkenaan dengan pembukaan LRT3 ini? Adakah ia bakal menjadi salah satu penyelesaian untuk keadaan trafik yang sesak, bukan saja di jalan raya tetapi juga untuk pengguna pengangkutan awam? Jadi kongsikan juga pendapat anda di rakita.my. Sebentar saja lagi kita nak bualkan berkenaan dengan untuk anda yang dah ada plan bermula pada minggu depan untuk first ride LRT3. Kita ada sesuatu nak pesan. Stay tune, kita layankan dulu After Midnight, I Hate You di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

Neon Trees, Everybody Talks on the Way, Rakita. Everybody Talks about pembukaan LRT 3 pada 29 Jun ini. Apakah sebenarnya matlamat utama pembinaan ini? Ia adalah untuk mengurangkan kesesakan trafik di laluan sibuk seperti Federal Highway dan juga memudahkan penduduk Shah Alam serta Kelang menggunakan pengangkutan awam. Jadi sekarang ini kita nak tahu POV dari anda semua, khususnya pendengar-pendengar Rakita. Cuba share dengan kami, next week adakah korang akan join mereka yang menaiki LRT 3 ataupun nak memanfaatkan highway yang dijangka kurang jam selepas pembukaan kemudahan ini. Anda di pihak yang mana? Boleh kongsikan pendapat anda di social media rakita.my.

0: Masih lagi bersama Atoy di sini untuk On The Way Rakita. Pernah tak you guys terfikir bagaimana sebenarnya sukan rock climbing itu berkembang di Malaysia? Dan adakah dapat satu pendedahan yang mencukupi untuk kita lahirkan lebih banyak lagi atlet untuk sukan rock climbing? Jom kita dengarkan sedikit perkongsian oleh Rini Tan.
1: Because national athletes, we don't really have like a proper training. Like, we don't train with the national athletes. Semua sendiri saja. So, mainly, we train on our own or we have to pay for our own coaching.
2: Okay.
1: So I train with my friends. So, I tak ambil coaching. I mean, kemarin ada lah. Tapi sekarang saya mainly on my own. So I'm grateful lah for Red Bull for supporting my journey pun.
0: Alright, dengarkan temubual penuh ini dalam podcast yang dibawakan oleh Rakan Ekspresi, My Sukan Corner. Boleh check out di YouTube, rakita.my.

Alright, untuk bicarakan penuh berkenaan dengan sukan di sebalik scoreboard ataupun scoreline, kita ada whistle yang akan menyusul selepas ini. Jadi stay tune bersama dengan saya untuk On The Way Rakita. Kita akan bicarakan berkenaan dengan sukan bowling. Sebenarnya ia adalah sukan yang sangat teknikal. Kita bualkan kejap lagi. Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Dalam Whistle pada hari ini, kita nak bualkan berkenaan dengan sukan bowling. Sebabnya, ramai yang mengatakan dia lebih kepada aktiviti riadah bila berjumpa dengan kawan-kawan. Tapi korang tahu tak, sebenarnya sukan ini merupakan sukan yang memerlukan teknikal yang cukup tinggi. Kejap lagi kita mula bicarakan. Layankan dulu The Paradox, Bender, Rakita. Music lain, fikiran lain.

dari Oki Rama, anda baru saja dengarkan di On The Way Rakita. Wissel, hari ini nak bercakap tentang sukan bowling, yang mana ramai yang cakap sukan ni sekadar sukan yang fun-fun aja. Dan kenapa orang rasa sukan bowling tu sebegitu? Sebabnya senang untuk dimainkan, semua peringkat umur boleh sertai, kemudian tidak memerlukan kemahiran tinggi untuk enjoy permainan ini. Selalu kita tengok dekat shopping mall ataupun dekat mana-mana pusat bowling, kita tengok ramai yang jadikan dia sebagai aktiviti keluarga kan. Kemudian selalu dijadikan pilihan untuk team building, family day dan juga outing dengan kawan-kawan. Tidak memerlukan tahap kecergasan yang ekstrim seperti bola sepak atau badminton. Dan hampir setiap pusat beli belah ada pusat bowling, jadi ia lebih mudah diakses berbanding sukan-sukan lain. Tapi hakikatnya, sukan bowling ini merupakan sukan yang memerlukan kemahiran taktikal yang cukup tinggi bila masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Bermakna keluar daripada aktiviti riadah, bila masuk dalam satu-satu competition ataupun tournament, ia adalah satu sukan yang sangat-sangat mencabar. Perkongsian daripada pemain bowling iaitu Rafiq Ismail, kita akan kongsikan sebentar lagi. Layan dulu Chronicles Merah atau Biru. Rakita, music lain, fikiran lain.

Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu Hear Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita.my.

0: Wissel, hari ni bicarakan tentang sukan bowling. Ramai yang kata sukan ini asasnya adalah sukan riadah semata-mata. Tapi tahukah anda, kalau pergi lebih detail, ia adalah sukan yang sangat-sangat teknikal. Dan perkara ini dikongsikan oleh Rafiq Ismail ketika dijemput dalam rakan ekspresi My Sukan Corner. Jom kita dengarkan perkongsian how detail sebenarnya permainan bowling ini.
1: In general, kalau abang tahu, dekat atas lin tu ada minyak.
0: Okay.
1: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu, okay, dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri. Dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang, tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan kekeringan minyak pada lin tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu.
0: Ilmu baru saya rasa.
1: Sebab ramai orang tengok macam bowling ni, bowling-baling je. Tapi secara teknikal very detail tu, memang sehelai senipis kertas tu boleh membuatkan ia strike, split, ataupun apa ni, tak strike.
0: Sebegitulah detail sebenarnya sukan bowling ini. Jadi kalau anda yang nak bergiat aktif ataupun serius dalam sukan bowling, boleh cek balik tangan mana yang kita gunakan, apakah itu oiling pattern, lane dan sebagainya. Untuk dengarkan temubual penuh ini, boleh dengarkan di Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube Rakita MY. Dan ada berita gembira kita nak kongsikan berkenaan dengan Rafiq Ismail ini. Kejap lagi kita layankan dulu Back in Your Arms dari OJ Law di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Heartbreak dari Alex Parker bersama dengan Matthew Bento dan juga Edip. Baru saja anda layankan di On The Way Rakita. Dan kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada Muhammad Rafiq Ismail kerana terus membuktikan keunggulannya apabila merangkul gelaran juara kategori terbuka campuran buat julung kali pada kejohanan bowling terbuka antarabangsa Kuala Lumpur Milo 2026. Dan pada aksi ini, pemain yang berusia 29 tahun ini muncul juara, mencatat keseluruhan 2020 jatuan pin menerusi 8 permainan menyaksikannya, mengetepikan cabaran 39 peserta lain termasuk beberapa pemain terbaik negara. Dan beliau juga ada kongsikan bersama dengan rakan ekspresi My Sukan Corner yang mengatakan bowling itu merupakan sukan yang subjektif. Kenapa dia cakap macam tu?
1: Bowling ni dia subjektif tau. Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru pun boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama,
0: mm-hmm,
1: memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksudnya itu satu bola yang dah lama,
0: uh-huh,
1: satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu,
0: okay,
1: so surface dia dah akan ubah dah. So, dia dah terkesan yang lama. Bola ni dia punya karakter, setiap bola dia akan serap minyak. So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak. Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakailah sambil lebam. So apa yang kita orang buat, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer, DIY punya tin biskut tu, tebuk lubang tepi-tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia.
0: Alright, selepas dengarkan perkongsian daripada Rafiq untuk Whistle pada hari ini, kepada anda yang mana ada anak-anak ataupun adik-adik yang nak dihantar pergi kelas bowling tapi takut mahal, jangan risau, ada

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller.

0: Turnstile dengan I Care on the Way Rakita. Jadi guys, kepada anda yang ingin menghantar anak-anak ataupun adik-adik ke permainan bowling yang lebih serius, yang lebih faham mengenai taktikal, bukan sekadar sukan riadah semata-mata, ada banyak sebenarnya pusat-pusat bowling yang menyediakan perkhidmatan ataupun tawaran istimewa untuk mereka yang masih lagi bersekolah ataupun masih lagi sedang belajar. Dan ini dikongsikan oleh salah seorang juga jago bowling negara, iaitu Syaidatul Afifah, ketika datang berkunjung sebagai tetamu My Sukan Corner.
1: Memang dia costing, tapi yang bestnya inisiatif bowling-bowling center yang ada dekat Malaysia ni, dia ada rate tertentu. Kalau kita pergi sebagai bukan member ataupun kita just smart member saja, mungkin kos dia, contoh saya bagi contoh, dalam RM11. Tapi student dia beri harga yang memang
2: murah lah.
1: Dalam RM5 satu game. Itulah
0: Student rate
1: RM5. Student rate. Itulah inisiatif yang bowling center ambil sendiri untuk letakkan harga murah kepada student. Sebab takkanlah student nak bayar RM11 satu game, kan?
0: Jadi sebenarnya ada aja peluang untuk anda mendalami sukan bowling ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin anak-anak kita ataupun adik-adik kita adalah bakal jaguh masa depan bowling negara. Boleh tonton juga episod-episod penuh Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Dan kejap lagi kita nak bicarakan tentang Bob Culture. Stay tuned di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: bersama dengan Bob untuk rakan ekspresi Bob Culture. Ada juga episod yang pernah bersama dengan Radi OAG dan yang bestnya menceritakan asalnya lagu Beautiful itu merupakan lagu R&B.
1: Tapi sepatut lagu tu sebenarnya lagu ballad sebenarnya, Bob.
2: Oh ya?
1: Dia sebenarnya slow gila.
2: Slow.
1: I would love to give you everything.
2: Oh, dia macam apa?
1: Everything that I work for but you don't have. Oh, dia lah macam tu lah. R&B tak R&B lah. Tapi sebab saya memang minat R&B. Yeah. Saya memang jenis suka dengar semua jenis muzik.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. So, R&B tu is part of my journey lah in making music lah. So, lagu tu sebenarnya lagu slow.
2: Oh.
1: Lagu. Tapi tak tahu lah sebab tak ada member yang semua kaki R&B dan tu tengok okay lah, ada semua budak grunge je. Jadi jadi tadi beautiful kali tak dia beautiful beautiful kali tak macam tu dia start pun.
0: Rakan ekspresi Bob Culture eksklusif di Rakita, music lain, fikiran lain.

Music lain, fikiran lain di Rakita 107.9 on the way akan pergi ke FYP after this featuring your playlist. Kita akan dengarkan playlist dari siapa? Kejap lagi guys, stay tune. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar channel bersama dengan saya Atoy di sini.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Untuk FYP pada hari ini featuring your playlist, kita akan bersama dengan front face of an honor mistake, iaitu Darren, yang akan kongsikan playlist kegemaran beliau. Tapi kita start dengan Taking Back Sunday, You Can't Look Back, di On The Way Rakita, FYP, music lain, fikiran lain.

0: FYP featuring your playlist bersama dengan Darren sebagai permulaan top 3 artis kegemaran beliau.
1: Of all time, Dashboard Confessional, Taking Back Sunday and Under Oath.
0: Itu dia, tadi kita dah dengarkan Taking Back Sunday. Dan sekarang ini kita akan layankan Taylor Swift dengan Cardigan. Kenapa tiba-tiba Taylor Swift ni? Ada sebabnya, kejap lagi kita akan dengarkan. Stay tuned di FYP, on the way Rakita. Music lain, fikiran lain. Vintage.

untuk dengarkan perbualan penuh bersama dengan Darren and Honest Mistakes, boleh saksikan di YouTube Rakita.my Next Up untuk tahu cerita penuh dari Darren. Dan juga kejap lagi, kabarnya ada performance terbaru yang akan dijalankan oleh and Honest Mistakes. Kita akan kongsikan. Layankan dulu Drake dengan Janice di On The Way Rakita. FYP, muzik lain, fikiran lain. Million.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita tanggungjawab.

Alang-alang kita bercakap bersama dengan Darren dari An Honest Mistake. Jangan lupa saksikan mereka pada 26 Jun ini bermula jam 9 malam di Merdekaria, Petaling Jaya. Juga bersama-sama menampilkan Chani Rod dan juga Farid Azmi untuk you guys layan performance live dari An Honest Mistake. Dan kepada anda yang kesana, jangan lupa sharekan momen-momen yang menarik bersama dengan kami di Rakita.my.

Telah pun selesai undian untuk Anugerah Lagu Indie 2025 dan sekarang ini sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Selalu check out social media Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my untuk kita tahu perkembangannya nanti. Berkenaan dengan Ali 2025, jadi semua ini eksklusif di Rakita. Music lain, fikiran lain.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan On The Way Rakita bersama Atoy di sini. Dan kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita, selamat datang. Kami ucapkan jangan risau, anda tidak tertinggal apa-apa. Kejap lagi kita akan mainkan semula apa yang kita bualkan sejak daripada pagi tadi, bermula dengan POV On Air, menyusul Whistle dan seterusnya FYP featuring Your Playlist. Istimewa di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam UIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan BRICS bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata beliau berhubung dengan bakal Presiden PBB iaitu Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatnya dari Bangladesh semalam untuk memastikan semua pihak terus memberikan tekanan kepada rejim Zionis di pentas PBB. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, Wakil Barisan Nasional dari Tampin mengenai pendirian Malaysia berhubung jaminan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dan langkah diplomatik yang diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan ketegangan serta mengekalkan keamanan di perairan strategik itu. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Pembukaan LRT 3 yang dikatakan beroperasi bermula pada 29 Jun ini dan seperti yang ramai rakyat Malaysia nanti-nantikan, LRT 3 menghubungkan bandar utama ke Johan Setia Kelang dengan jarak keseluruhan 37.8 km dan masa perjalanan kurang daripada 60 minit dan ia dijangka memberi manfaat kepada sekitar 2 juta penduduk di koridor barat Lembah Kelang, khususnya kawasan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Laluan ini bakal mempunyai 20 stesen yang dibuka pada fasa awal.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dari Hakim, dia kata stesen Glen Mary nanti akan jadi pasar seni 2.0. Bila LRT3 buka, ramai dari Kelang, Shah Alam yang nak pergi ke Bangsa ataupun Subang ataupun Sunway akan tukar dekat sini. Yang nak pergi KL tu, korang tukar dekat bandar utama lah ya. Itu salah satu perkongsiannya. Dan juga Hazim.asr kata, bagus juga LRT3 buat 3 coach je sebab memang akan jangka nanti dekat LRT Glen Mary akan penuh orang nak tukar train. So kalau 3 coach, jadi tak jadi ramai sangat lah nanti akan tukar train dalam satu masa dekat Glen Mary masa peak hour.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Whistle, hari ni dibicarakan tentang sukan bowling. Ramai yang kata sukan ini asasnya adalah sukan riadah semata-mata. Tapi tahukah anda, kalau pergi lebih detail, ia adalah sukan yang sangat-sangat teknikal. Dan perkara ini dikongsikan oleh Rafiq Ismail ketika dijemput dalam rakan ekspresi My Sukan Corner. Jom kita dengarkan perkongsian how detail sebenarnya permainan bowling ini.
2: In general, kalau abang tahu, dekat atas lin tu ada minyak.
1: Okay.
2: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu, okay, dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri. Dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang, tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan kekeringan minyak pada lin tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada banyak sebenarnya pusat-pusat bowling yang menyediakan perkhidmatan ataupun tawaran istimewa untuk mereka yang masih lagi bersekolah ataupun masih lagi sedang belajar. Dan ini dikongsikan oleh salah seorang juga jago bowling negara, iaitu Syaidatul Afifah, ketika datang berkunjung sebagai tetamu My Sukan Corner.
2: Memang dia costing, tapi yang bestnya inisiatif bowling-bowling center yang ada dekat Malaysia ni, dia ada rate tertentu. Okay. Kalau kita pergi sebagai bukan member ataupun kita just smart member saja, mungkin kos dia, contoh saya bagi contoh, dalam RM11. Okay. Tapi student diberi harga yang memang
3: murah lah.
2: Okay. Dalam RM5 satu game.
1: Okay.
2: Itulah
1: student rate. RM5.
2: Yes, student rate. Itulah inisiatif yang bowling center ambil sendiri untuk letakkan harga murah kepada student. Sebab takkanlah student nak bayar RM11 satu game, mahal.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan

0: mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecheng. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta.

0: elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia akan terus memberikan tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan juga BRICS bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan juga mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata beliau berhubung dengan bakal Presiden PBB iaitu Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatnya dari Bangladesh semalam untuk memastikan semua pihak terus memberikan tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB. Beliau juga menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa mengenai pendirian Malaysia berhubung jaminan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dan juga langkah diplomatik yang diambil kerajaan bagi mengurangkan ketegangan serta mengekalkan keamanan di perairan strategik itu. Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, dalam menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan juga Iran, Amerika Syarikat sudah bersetuju untuk menandatangani memorandum persefahaman mengandungi 14 perkara baru-baru ini. Namun, Israel tidak mahu peperangan itu ditamatkan dengan bertindak menyerang Lebanon. Katanya lagi, Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat segera dipulihkan kerana ianya mendatangkan akibat yang amat buruk kepada seluruh dunia dan Malaysia juga terkesan secara langsung. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ini 23 Jun. Harap semuanya sihat-sihat aja. Mungkin yang tengah sesak ke, tengah mungkin buka wallet keluar kupu-kupu. Kan apa sabar? Selalu 25 ni gaji. So harap korang dapat gaji nanti, korang berbelanja dengan baik lah. Alright, tambah-tambah dengan ekonomi sekarang ni. Ingat, utamakan keperluan bukannya kemahuan. Yes.
2: Alright, kita nak melangkah masuk ke dalam skor di dalam stok petang ini. Nak melaporkan berita and of course sebab I pun nak menggunakan terma-terma sukan. Kita dah masuk second half of the day. So kita akan laporkan tentang World Cup. Alright, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita nak borak cerita sukan dengan korang dalam Skor.
1: Alright, and we really really need to talk about this because one thing that is super duper beautiful about World Cup 2026 adalah bagaimana setiap negara menampilkan cara sorakan diorang. So, we want to highlight sorakan tradisi The Viking Roar gamatkan stadium susulan kemenangan Norway. So, Norway bukan sahaja mencuri tumpuan dengan kemenangan 3-2 ke Senegal di Piala Dunia 2026. Malah, aksi penyokong mereka pun jadi bualan semua orang, viral dekat social media guys. So, selepas whistle penamat, ribuan penyokong Norway menggegarkan stadium dengan sorakan tradisi Viking Roar, iaitu nyanyian dan juga tepukan berirama yang diinspirasikan daripada budaya pahlawan Viking, Bob.
0: Wow, sorakan ikonik itu memang bergema di seluruh stadium sambil pemain dan juga penyokong sama-sama diorang celebrate kemenangan penting yang mengukuhkan kedudukan Norway dalam kumpulan I. Suasana tu memang sangat-sangat bersemangat, bukan sahaja menunjukkan sokongan padu geng-geng yang sokong Norway, termasuk juga buktikan bagaimana budaya dan juga tradisi bola sepak tu mampu ciptakan pengalaman yang sangat-sangat superb di pentas Piala Dunia. Alright, itu antara ceritanya. Kejap lagi kita ada satu lagi cerita. Masih lagi World Cup 2026. Terus kekal di Rakita. Music lain, fikiran lain. For just a

0: Alright guys, update sukan lagi dalam skor. Masih lagi berkenaan tentang World Cup 2026.
1: Alright, mana peminat Kylian Mbappe? Korang pun semua mesti excited kan tengok perlawanan Perancis dan juga Iraq, kerana Perancis tewaskan Iraq 3-0 dalam perlawanan tertangguh akibat ribut. So guys, Perancis meneruskan rentak yang sangat-sangat cemerlang di Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Iraq 3-0 dalam aksi kumpulan I yang sebelum ini tertangguh akibat ribut petir. Kapten pasukan Kylian Mbappe sekali lagi menjadi watak utama apabila membuka tirai jaringan pada minit yang ke-17 sebelum turut mencipta bantuan gol untuk Ousmane Dembele menggandakan kelebihan pada babak yang kedua.
0: So result ni guys, menyaksikan Perancis kutip 6 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampirlah untuk secure tempat diorang ni ke pusingan kalah mati nanti. So Iraq pula dia ada tough sikit, dia perlu bangkit dalam aksi terakhir kumpulan jika masih nak hidupkan peluang mereka ke pusingan yang seterusnya. Apa-apa pun, good luck kepada semua tim yang bertanding untuk World Cup 2026. Kita harapkan satu hari nanti Malaysia beraksi di Piala Dunia, insya-Allah. Angan-angan itu kita kan percuma. Alright, teruskan dengan kita. Let's go.

0: Alright guys, kita nak borang dengan korang juga untuk cerita jelajah akhir remaja elit 2026 dalam skor.
1: Right, dua bakat muda negara, Chong Li Chien dan juga Mirza Batrisha Agnia Nazri muncul juara perseorangan Bob bawah 16 tahun pada kejohanan jelajah akhir remaja elit AFIN 100 Plus 2026 di Stadium Juara Bukit Kiara. Yang menariknya, kedua-dua pemain tajaan BAM itu terpaksa bangkit daripada aksi yang cukup mencabar sebelum mengesahkan kejuaraan. Li Chien bangkit selepas tewas set pertama untuk menewaskan Eng Hao Tong 18-21, 21-8 dan juga 21-11 dan meraih gelaran kebangsaan pertamanya.
0: Alright, sementara itu juga Mirza Batrisha turut dipaksa beraksi hingga ke set penentuan sebelum berjaya menundukkan Chua Jing Juan 21-12, 14-21, 21-16. So, kejayaan ini bukan saja membuktikan kekuatan mental kedua-dua pemain negara, malah memberi petanda positif buat masa depan badminton Malaysia dengan melahirkan lebih ramai lagi pelapis yang berkualiti.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig. Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun

0: event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Radia.

0: Alright guys, kita nak borak dengan korang juga untuk cerita-cerita e-sport dan juga dunia-dunia gaming dalam skor ni.
1: Alright, okay, kita pun nak meraihkan lah sebab Heidi dan juga Bob baru saja masuk grup Discord untuk bermain game Valorant. Mm-hmm. Tapi here's the thing, Bob, Valorant punya new map and its mode, it makes me want to play it again. Sebab berita baik buat peminat-peminat Valorant, Riot Games bakal memperkenalkan Act 4 Season 2026 dengan pelbagai kandungan-kandungan yang baharu yang dijangka mengubah pengalaman bermain. Antara yang paling mencuri perhatian kan adalah peta baharu yang dikenali sebagai Summit yang menampil persekitaran akademi latihan di kawasan pergunungan China dengan elemen unik seperti droppable walls yang membolehkan pemain ni mengubah laluan dan juga sudut serangan ketika dalam perlawanan.
0: Bukan tu je, Riot juga ada perkenalkan mod baru iaitu Retake, format 3 lawan 3 yang terus bermula dengan bom sudah dipasang. Oh, lagi
1: intense.
0: Yeah. Memaksa satu pasukan mempertahankan tapak manakala satu lagi melakukan retake. So mod ni lebih pantas jika korang main dan dijangka lebih menjadi pilihan pemain yang mahukan aksi intensif tanpa perlu bermain satu perlawanan penuh. Semua kandungan baru ni akan tiba bersama dengan patch untuk 13.0 nanti pada 24 Jun nanti. Alright, so sekaligus membuka satu lagi lembaran baru untuk community Valorant di seluruh dunia.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di ALI 2025.

0: Alright guys, lepas ini kita nak fikir-fikir dalam frekuensi fikir untuk korang semua. Harap yang mana berkelapangan boleh join kita orang borak-borak dalam frekuensi fikir. Boleh nyatakan apa yang dalam fikiran korang untuk topik kita pada hari ini. Boleh DM media sosial kita orang, rakita.my.
1: Alright, and di frekuensi fikir kita nak bawakan satu topik yang sangat-sangat best untuk korang semua. Alright, we don't want to reveal too much yet. Korang kena stay tune bersama kami di Rakita. Music lain, fikiran lain. Cheers.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Frequency Fikir, Bob dan juga Hedy kat sini guys. Hari ni kita nak borak-borak dengan korang, nak ajak korang dan juga nak educate kepada semua peminat-peminat, fan-fans yang sukakan artis-artis favourite korang ni untuk beli official merch. Okay, sebab ini bukan satu misi yang main-main. Ini satu misi yang sangat-sangat kena buat. Sebab sindrom dekat Malaysia ni, Hedy, kalau kita tengok, diorang bukanlah tak support, support. Tapi cuma cara diorang support tu kadang-kadang agak, you know, nak barang murah, nak benda free kan. Dan diorang ni sangat-sangat sayang sebenarnya diorang punya artis tu. Tapi cara diorang showing the love tu, macam dengar lagu dekat platform-platform yang leak-leak tu, lepas tu beli baju-baju yang fake ni kan, sebenarnya secara pelan-pelan membunuh pengkarya seni itu sendiri.
3: Alright, so today we nak educate korang semua kan. We want to bersama-sama naikkan awareness for you to channel your love the correct way. So stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.

0: Frekuensi Fikir. Di sini kita borak pasal kenapa korang kena support artis favorite korang tu dengan beli official merchandise yang original.
1: Right. So here's the thing. Macam Bob katakan tadi previously kan, kalau korang beli merch-merch yang bootleg ni, korang sebenarnya membunuh artis itu perlahan-lahan. Now here's the thing. We have this cognitive bias that we discovered, right? Yang consumer ataupun penyokong-penyokong kepada artis ini, some of them, you know, yang beli bootleg ni suffer from a major understanding failure, di mana kita tak nampak yang sebenarnya kalau kita beli barang-barang bootleg, tiruan, stream dekat platform-platform yang ada leak-leak ni kan. So actually the money and also the revenue does not go to the artist at all. But if you support the artist, you know, macam pada streaming platform yang betul, you beli merch pada platform yang tepat, it goes 100% to the artist punya revenue. Now here's the thing. Penting untuk kita educate diri kita sebagai seorang pendengar, because we consume creativity at a massive scale every day. Hari-hari dekat Federal Highway, kita dengarkan radio, kita dengar streaming platform, ataupun every day kita pergi cafe, kita tengok ada kolaborasi kita punya favourite illustrator dengan, you know, a coffee shop, ataupun kita nak beli merch, you know, kita nampak dekat website artis kita dekat Instagram, diorang keluarkan, you know, collaboration-collaboration yang tepat. Tapi bila kita tengok harga tu seakan-akan satu pinggan pasta yang berharga RM45, tiba-tiba kita ada satu mindset kita nak mencatu ataupun kita nak pilih option-option yang murah. So kita dekat sini, dekat Rakita, terutamanya di Frekuensi Fikir, kita nak bagi tahu yang sebenarnya bila korang pilih option-option yang murah ini, macam kita katakan tadi, korang sebenarnya sedang membunuh artis korang perlahan-lahan, disebabkan penghargaan korang ataupun kasih sayang korang untuk membeli merch atau tiruan tidak pergi pada revenue artis itu 100%. Jadi macam kita katakan tadi ya Bob, supportlah korang punya artis, stream di platform yang betul, dan belilah merch di tempat yang tepat.
0: Korang beli official merchandise, korang bayar sekali, sebenarnya korang telah membantu perjalanan career music mereka untuk satu masa yang sangat-sangat lama guys. But no worries gang, kita orang akan explain lagi kat korang apa lagi creative process yang artis-artis kita ni lalui untuk keluarkan official merchandise untuk korang beli, supaya jentik hormon-hormon korang supaya beli original merchandise. Frekuensi Fikir.

0: Bob dan juga Heidi di Frequency VK. So hari ini kita nak ajak korang ramai-ramai untuk channel your love for your favorite artist di channel-channel yang tepat. Dan tadi kita dah bicarakan tentang, you know, macam a common misunderstanding where people selalu beli bootleg. And itu adalah salah satu bentuk, you know, you channel you punya appreciation dekat artist tu di tempat yang salah. So we consider this a misunderstanding in terms of like a consumer punya behavior where they, you know, output appreciation orang dekat artis tu pada tempat yang salah.
1: Satu lagi misunderstanding yang berlaku kalau kita tengok dekat media sosial lah, banyak artis-artis kita ni kadang-kadang tampil dengan budaya hidup yang sangat-sangat luxury ke apa. Tapi sebagai seorang artis independen, saya percaya kadang-kadang baju tu apa semua sponsor. Dan of course dekat media sosial kita kena tunjuk benda-benda yang good kan, benda-benda yang best-best je. Tetapi mari kita pecahkan stereotip ini guys. So kita nak bawa korang kepada satu analogi makan gaji versus dengan free agent. So macam kita tahu, artis-artis kita ni banyak yang freelance, you know. So dia tak ada gaji tetap, KWSP pun tak ada, sok-sok apatah lagi, macam geng-geng kita yang kerja pejabat. So pendapatan utama geng-geng artis kita ni datang daripada diorang punya jualan karya dan juga merchandise mereka. So kita nak breakdown sekarang ni, kemana duit tu pergi. Let's say korang beli satu t-shirt band, nama band tu Heidi lah, okay, RM80. So duit tu bukanlah 100% masuk ke poket band Heidi tu, tetapi lebih kepada nak bayar sewa studio, nak upah local designer, nak bayar crew, guitar tech dan macam-macam lagi, sambil juga nak simpan untuk buat album untuk masa yang akan datang. So dengan beli cetak rompak, dengar lagu dekat channel-channel yang leak, sebenarnya korang tengah ragging artis favourite korang tu.
0: And here's the thing, Bob, kita kan waktu kita muda-muda kan, kita membesar dalam era pasca internet tau. So kita dah menyelusuri you know, macam kalau kita nakkan satu lagu tu, kita boleh convert dia ke MP3. Dah macam-macam kaedah kan yang kita dah lalui untuk kita mendapat kan satu hasil karya daripada artis tu, sebab kita nak download ke dalam MP3 ataupun nak download ke dalam iPod dalam cara-cara yang pirated lah, I would say. We've been conditioned to think that content, it just appears out of thin air. Tapi sebenarnya tak, artis-artis kita ni dia tak ada buat karya-karya dia berasaskan zero margin. Itu hanyalah ilusi semata-mata. Alright, so up next we're gonna talk more about this. Stay tuned with us hanya di Frequency VK.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Frequency Fikir nak ajak korang semua support kita punya artis-artis dengan cara yang betul. Beli official merchandise. Tadi kita cerita kenapa korang kena support betul-betul ni. Antaranya diorang ni tak ada jawatan yang tetap, tak ada caruman hari tua dan sebagainya. Lepas tu diorang ni juga berperang dengan budaya organizer yang nak bayar secara exposure, guys. Lepas tu satu lagi datang, inilah dia globally punya masalah yang berlaku dengan pengkarya-pengkarya seni yang dapat memotong bajet, dapat cut masa, boleh cipta satu batch ataupun logo dengan 14 saat saja. Inilah dia era AI.
1: Right, so it gets very tricky ya, Bob, in the macro landscape, and especially bila kita factor in teknologi, kemudahan yang sangat-sangat mudah, and it hits different because dengan kemunculan AI ni, you know, macam artis kita ni ada banyak struggle kan, it becomes a race, dia dah jadi macam satu perlumbaan tau. Graphic designers, you need to compete dengan AI yang boleh keluarkan karya dalam masa 14 saat. Even pencipta lagu pun, the entire team untuk mengeluarkan satu lagu, you dah kena compete dengan AI yang boleh ciptakan lagu dalam masa, you know, 1 minit ataupun 2 minit, and it goes there's levels to it, right? And here's the thing, global freelance platform and generative AI, they dah ada democratized access, and it triggers this very very brutal race to the bottom for artists to achieve that form of sustainability. And here's the thing, it becomes a marketplace cannibalism. And marketplace cannibalism ni adalah apabila pencipta-pencipta prompter yang boleh keluarkan poster, mesti harga poster tu lagi murah. Pengkarya-pengkarya prompter yang menggunakan AI, mesti harga-harga karya diorang tu pada harga yang murah lah. So macam mana artis-artis kita yang dah memang struggle dengan macam-macam cabaran nak sustain untuk mengekalkan ataupun nak mempertahankan harga diorang? So here's the thing, bila market tu it gets flooded with RM50 logos and 5-second AI prompt, kita dah, you know, kita dah stop compete on like creative punya differentiation. And to be honest, Bob, it's not fair to the human-made art that, you know, we are currently celebrating at this current time lah.
0: Alright guys, so support kita punya artis kita dengan beli official product supaya pelaburan kepada artis kita ni boleh terus hidup dan hasilkan karya-karya yang lebih best. So senang cerita, kalau korang nak album kedua daripada band favourite korang tu gempak, korang kena support dan juga all out untuk album yang pertama supaya album yang kedua jadi lagi gempak. Begitulah dia punya analogi. Frequency Fikir, let's go. Rakita.my. You know the

0: kita 107.9.
1: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
2: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos. Kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Lagi sekali nak ingatkan dekat korang semua, kenapa kita kena beli official merch, alright? So here's the thing, kita tahu kita punya industri kreatif kita ni banyak sumbang kepada GDP, tapi isu yang sebenar adalah culture. Setiap lagu, filem dan juga graphic design, dia sebenarnya membentuk identiti nasional Malaysia tu bila dia datang daripada pekarya seni kita punya imajinasi dan juga kerja keras mereka lah. So, you know, stop asking why local creatives are charging so much, tapi kita start educate diri kita, you know, what kind of culturally bankrupt ecosystem we are building kalau kita tak nak sustain pengkarya-pengkarya kita yang sedang membentuk identiti kreatif Malaysia. Alright, so appreciation without financial backing is just hype. Kalau korang nak ekonomi kreatif yang sangat-sangat indah, you better put your money where your playlist is. So guys, support your local creators and yeah, pay them nicely.
1: Alright, kita nak support juga kita punya local-local act dalam YTJT selepas ini. Tersekar kita 107.9.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih korang yang stream secara online kita orang di rakita.my. Kita masuk untuk kita borak-borak YTJT yang tak tahu jadi tahu. So kita nak share dengan korang beberapa event-event yang mungkin korang tak tahu. Ini masanya korang kena tahu. Antaranya satu event yang sangat-sangat besar dekat Sarawak eh.
3: Mm-hmm. And it is Rainforest World Music Festival and we're going to talk more about this hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

aku nak selah. Hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

0: Alright, event ini adalah event yang sangat-sangat menarik eh. Memang jarang-jarang kita dengarkan release party vinyl. Ah, lagi-lagi it's a 12-inch LP release party.
1: Alright, here after guys, korang melayankan USO release party pada 28 Jun ni. Pada hari Ahad, 8 malam. Harga tiket dia RM35 saja. Korang bukan saja boleh layan here after. Kita ada band yang bawakan genre street punk. Kita ada No Security. Kita ada thrash metal juga, Encryptor. Dan juga kita ada Rompak and Roll. Of course, kita ada John Rompak, guys. So, boleh datang ramai-ramai dekat Rumah Api.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. YTJT kita nak share dengan korang. Kita nak ajak korang pergi dekat satu gig. Tapi gig ni ada dekat JB guys.
1: And nama gig tu adalah Gig Makar Fest. And ini adalah kolaborasi dengan Hari Museum Antarabangsa. And line up dia memang keras. Kita ada Explicit, Punk Grind. Kita ada Narsamom, dia Death Metal. Kita ada Parking Song. Kita ada Hummingbirds. And also yang dinanti-nantikan ramai adalah Skudap, Skudip.
0: Wow, so benda ni berlaku pada 28 Jun 5 petang sampailah 11 malam. So korang boleh datang ramai-ramai kat sini. Korang tangkap gambar, tag kita orang rakita.my dekat pentas B tau, untuk gig Makar Fest ini. Alright.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, untuk YTJT kita dah boleh lipat gulung dan selepas ini kita nak tinggal korang dengan kita nak dengar kembali kepada korang yang terlepas untuk frekuensi fikir pukul 4 tadi. Jangan risau, we got you cover up guys. Kita orang akan playback perbualan kita orang berkenaan tentang kita orang nak educate kita semua ni sebagai peminat-peminat ataupun fans-fans untuk sokong kita punya artis-artis dengan cara yang betul.
1: Right, and dekat dalam frekuensi fikir punya recap, sekejap lagi kita akan bagi tahu korang why it is super duper important kan for you guys to support official merch, to listen at a correct, you know, streaming platform, and also untuk bakal-bakal majikan ataupun organizers, why exposure isn't the correct way for you to compensate for your artist, alright? But again, thank you kerana menjadikan kita rutin harian korang. We hope that today we make your day better. Kalau korang macam penat ke apa ke, we hope kita bagi korang energize sikit. Thank you for tuning in with us di Rakita.

0: popping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggok.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya menjimatkan RM5.98 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan 3.13 juta liter setakat ini, kata Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Menerusi catatan di laman Facebook rasminya, beliau berkata data terkini itu direkodkan hingga hari ini sejak pelaksanaan inisiatif itu bermula 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy kat sini guys. Hari ni kita nak borak-borak dengan korang, nak ajak korang dan juga nak educate kepada semua peminat-peminat, fan-fans yang sukakan artis-artis favourite korang ni untuk beli official merch. Okay, sebab ini bukan satu misi yang main-main lah. Ini satu misi yang sangat-sangat kena buat. Sebab sindrom dekat Malaysia ni Hedy, kalau kita tengok diorang bukanlah tak support, tapi cuma cara diorang support tu kadang-kadang agak, you know, nak barang murah, nak benda free kan. Dan diorang ni sangat-sangat sayang sebenarnya diorang punya artis tu, tapi cara diorang showing the love tu macam dengar lagu dekat platform-platform yang leak-leak tu, lepas tu beli baju-baju yang fake ni kan, sebenarnya secara pelan-pelan membunuh pengkarya seni itu sendiri.
3: Alright, so today we nak educate korang semua kan. We want to bersama-sama naikkan awareness for you to channel your love the correct way. So stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir. Di sini kita borak pasal kenapa korang kena support artis favorite korang tu dengan beli official merchandise yang original.
2: Right. So here's the thing. Macam Bob katakan tadi previously kan, kalau korang beli merch-merch yang bootleg ni, korang sebenarnya membunuh artis itu perlahan-lahan. Now here's the thing. We have this cognitive bias that we discovered, right? Yang consumer ataupun penyokong-penyokong kepada artis ini, some of them, you know, yang beli bootleg ni suffer from a major understanding failure, di mana kita tak nampak yang sebenarnya kalau kita beli barang-barang bootleg, tiruan, stream dekat platform-platform yang ada leak-leak ni kan. So actually the money and also the revenue does not go to the artist at all. But if you support the artist, you know, macam pada streaming platform yang betul, you beli merch pada platform yang tepat, it goes 100% to the artist punya revenue. Now here's the thing, penting untuk kita educate diri kita sebagai seorang pendengar, because we consume creativity at a massive scale every day. Hari-hari dekat Federal Highway, kita dengarkan radio, kita dengar streaming platform, ataupun every day kita pergi cafe, kita tengok ada kolaborasi kita punya favourite illustrator dengan, you know, a coffee shop, ataupun kita nak beli merch, you know, kita nampak dekat website artis kita dekat Instagram, diorang keluarkan, you know, collaboration-collaboration yang tepat. Tapi bila kita tengok harga tu, seakan-akan satu pinggan pasta yang berharga RM45, tiba-tiba kita ada satu mindset kita nak mencatu ataupun kita nak pilih option-option yang murah. So kita dekat sini, dekat Rakita, terutamanya di Frekuensi Fikir, kita nak bagi tahu yang sebenarnya bila korang pilih option-option yang murah ini, ha, macam kita katakan tadi, korang sebenarnya sedang membunuh artis korang perlahan-lahan disebabkan penghargaan korang ataupun kasih sayang korang untuk membeli merch atau tiruan tidak pergi pada revenue artis itu 100%. Jadi macam kita katakan tadi ya Bob, supportlah korang punya artis, stream di platform yang betul dan belilah merch di tempat yang tepat.
1: Korang beli official merchandise, korang bayar sekali, sebenarnya korang telah membantu perjalanan career music mereka untuk satu masa yang sangat-sangat lama guys. But no worries gang, kita orang akan explain lagi kat korang apa lagi creative process yang artis-artis kita ni lalui untuk keluarkan official merchandise untuk korang beli, supaya jentik hormon-hormon korang supaya beli original merchandise. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

dan Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bob dan juga Heidi di Frekuensi VK. So hari ini kita nak ajak korang ramai-ramai untuk channel your love for your favorite artist di channel-channel yang tepat. Dan tadi kita dah bicarakan tentang, you know, macam a common misunderstanding where people selalu beli bootleg. And itu adalah salah satu bentuk, you know, you channel you punya appreciation dekat artist tu di tempat yang salah. So we consider this a misunderstanding in terms of like a consumer punya behavior where they, you know, output appreciation diorang dekat artis tu pada tempat yang salah.
2: Satu lagi misunderstanding yang berlaku kalau kita tengok dekat media sosial lah, banyak artis-artis kita ni kadang-kadang tampil dengan budaya hidup yang sangat-sangat luxury ke apa. Tapi sebagai seorang artis independen, saya percaya kadang-kadang baju tu apa semua sponsor. Dan of course dekat media sosial kita kena tunjuk benda-benda yang good kan, benda-benda yang best-best je. Tetapi mari kita pecahkan stereotip ini guys. So kita nak bawa korang kepada satu analogi makan gaji versus dengan free agent. So macam kita tahu, artis-artis kita ni banyak yang freelance, you know. So dia tak ada gaji tetap, KWSP pun tak ada, sok-sok apatah lagi, macam geng-geng kita yang kerja pejabat. So pendapatan utama geng-geng artis kita ni datang daripada diorang punya jualan karya dan juga merchandise mereka. So kita nak breakdown sekarang ni, kemana duit tu pergi. Let's say korang beli satu t-shirt band, nama band tu Heidi lah, okay, RM80. So duit tu bukanlah 100% masuk ke poket band Heidi tu, tetapi lebih kepada nak bayar sewa studio, nak upah local designer, nak bayar crew, guitar tech dan macam-macam lagi, sambil juga nak simpan untuk buat album untuk masa yang akan datang. So dengan beli cetak rompak, dengar lagu dekat channel-channel yang leak, sebenarnya korang tengah ragging artis favourite korang tu.
1: And here's the thing, Bob, kita kan waktu kita muda-muda kan, kita membesar dalam era pasca internet tau. So kita dah menyelusuri you know, macam kalau kita nakkan satu lagu tu, kita boleh convert dia ke MP3. Dah macam-macam kaedah kan yang kita dah lalui untuk kita mendapatkan satu hasil karya daripada artis tu, sebab kita nak download ke dalam MP3 ataupun nak download ke dalam iPod dalam cara-cara yang pirated lah, I would say. We've been conditioned to think that content, it just appears out of thin air. Tapi sebenarnya tak, artis-artis kita ni dia tak ada buat karya-karya dia berasaskan zero margin. Itu hanyalah ilusi semata-mata. Alright, so up next we're gonna talk more about this. Stay tuned with us hanya di Frekuensi VK.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Stan lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Frequency Fikir nak ajak korang semua support kita punya artis-artis dengan cara yang betul. Beli official merchandise. Tadi kita cerita kenapa korang kena support betul-betul ni. Antaranya diorang ni tak ada jawatan yang tetap, tak ada caruman hari tua dan sebagainya. Lepas tu diorang ni juga berperang dengan budaya organizer yang nak bayar secara exposure, guys. Lepas tu satu lagi datang, inilah dia globally punya masalah yang berlaku dengan pengkarya-pengkarya seni yang dapat memotong bajet, dapat cut masa, boleh cipta satu badge ataupun logo dengan 14 saat saja. Inilah dia era AI.
1: Right, so it gets very tricky ya, Bob, in the macro landscape, and especially bila kita factor in technology, kemudahan yang sangat-sangat mudah, and it hits different because dengan kemunculan AI ni, you know, macam artis kita ni ada banyak struggle kan, it becomes a race. Dia dah jadi macam satu perlombaan tau. Graphic designers, you need to compete dengan AI yang boleh keluarkan karya dalam masa 14 saat. Even pencipta lagu pun, the entire team untuk mengeluarkan satu lagu, you dah kena compete dengan AI yang boleh ciptakan lagu dalam masa, you know, 1 minit ataupun 2 minit, and it goes there's levels to it, right? And here's the thing, global freelance platform and generative AI, they dah ada democratized access, and it triggers this very very brutal race to the bottom for artists to achieve that form of sustainability. And here's the thing, it becomes a marketplace cannibalism. And marketplace cannibalism ni adalah apabila pencipta-pencipta prompter yang boleh keluarkan poster, mesti harga poster tu lagi murah. Pengkarya-pengkarya prompter yang menggunakan AI, mesti harga-harga karya diorang tu pada harga yang murah lah. So macam mana artis-artis kita yang dah memang struggle dengan macam-macam cabaran nak sustain untuk mengekalkan ataupun nak mempertahankan harga diorang? So here's the thing, bila market tu it gets flooded with RM50 logos and 5 second AI prompt, kita dah, you know, kita dah stop compete on like creative punya differentiation. And to be honest, Bob, it's not fair to the human made art that, you know, we are currently celebrating at this current time lah.
0: Alright guys, so support kita punya artis kita dengan beli official product supaya pelaburan kepada artis kita ni boleh terus hidup dan hasilkan karya-karya yang lebih best. So senang cerita, kalau korang nak album kedua daripada band favourite korang tu gempak, korang kena support dan juga all out untuk album yang pertama supaya album yang kedua jadi lagi gempak. Begitulah dia punya analogi. Frequency Fikir, let's go.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback piling.

0: Rakita. Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih suportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka...

0: Kalimantan. LXF oleh LXF, lagu hip-hop terbaik. Anugerah lagu indie 2000.
1: Kita 107.9.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Nama saya Khairi Suhambiano. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, lepas kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak? Sampai dia macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal macam ni dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Ataupun towards apa yang orang suka lah. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya, generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan. Saksikan video penuh sekarang.

0: share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Saya bersama dengan Kak Linda in the house.
1: Yeah.
0: Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada.
0: Mm-mm.
1: Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio.
0: Mm-hmm.
1: Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio, apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah. Faham,
1: tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam macam AI jugalah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok
1: khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi, tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni.
0: Mm-hmm.
1: Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat kat jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boom ni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni? Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends.
0: Depends.
1: Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform, tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun boleh. Jom aku nak buat. Aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Okay. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun ring. Seronok kan buat. Bagi kat dia semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam nak mencarut ke.
0: Asal macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu. Okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay. Okay, faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay. Saksikan video.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
2: Zim Ahmad.
1: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
2: Betul.
3: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oli. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oli dengan saya.
4: Dia orang sendiri minta.
3: Kena oli sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oli.
1: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
2: Betul.
1: Orang parap, Mat.
2: Betul.
1: Confirm orang parap punya.
2: Betul.
3: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
2: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
3: Ada pair dia susah sikit lah.
2: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oli tu, oi kita yang ngilu oi.
1: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
3: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
1: Max dua orang.
3: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
2: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
1: Ya.
3: Dia lawan kita je.
1: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
3: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
1: Sampai sekarang?
3: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang, saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Tahu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap, kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak, memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa ke. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya kat layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh sort of macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memori macam, we lorok dia ni, terror lah dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video penuh sekali.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni? Industri radio.
1: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
0: Okay.
1: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di commercial kan.
0: Di commercial.
1: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend, mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
0: Betul.
1: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni
0: lah.
1: Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal, tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
0: Dan diri sendiri je lah, casual.
1: Dengan sandal, apa semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar, keluar dekat bahagian, time tu dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
0: Okay.
1: Oh, penyampai radio ni, Linda On ni hanya berpakaian santai begini. So, kenapa je nak condemn kita? Ha. Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu.
0: Kita just tetamu je lah.
1: So, bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So, be careful. You dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. You ke? Buat apa?
0: Tak lama lagi. Lawa lagi.
1: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Alah, betul lah, orang kenal kita lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gitu.

0: real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian,

0: kita bawakan. Ini dia Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art.
0: Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TV.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, I rasa 6 kot.
0: 6
2: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Kan, so pira hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. I start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada, sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Ah, zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu, bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka, bila saya buat lagu Melayu dia macam ni kan, bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia, sebabnya oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68 67, dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang, misalnya kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study. Trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyle kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi
1: Okay. Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballet. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa. Kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okey lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka diswap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah kot. Zaman tu best lah. Dan sebab zaman masa hujan dengan Mik Yang Kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman, iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OEG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan popularity ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97 orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Yang Kusin lah, 2005 kan, 2005-2006. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita. Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun
0: radio apa tu, tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later. Sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV. Okay. So mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada. So bila sekarang dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana, announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak problem.
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah-entah fitnah, entah-entah betul kan, entah-entah betul atau tidak kan. So so sekarang ni memang radio orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula, pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
0: Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada content lah.
1: Ada content.
0: Dah kena standby.
1: Jadi radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten juga.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benar-benar. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian negara whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Okay.
0: Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate. So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh sekarang

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau dia orang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa.
1: Betul.
2: Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Betul.
2: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys. So benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

aktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita 107.9.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: suka. Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mix in genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan community muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Take a second to time.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: tripping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.
1: Dulu bawa

0: Bar Keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Sa të kosong tujo, po insembile.

0: Fit Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
7: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
8: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
11: Kami Toko Kilat.
12: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: dalam hidup korang.
1: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Nama saya Khairi Zulambi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sesuatu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter tadi tu, Maga Satwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa, tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam Keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: 20 tahun hujan masih buat kita nyanyi sama-sama. Rabu Rock Hujan FM.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong. Mula heret menu. Ha, Ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bagi peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Ha, saya AI ni cikut
1: dah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik. Ha?
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger, is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni tu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius.

0: Okay. Macam saya cakap tadi, yang punya kenyataan, hang kata hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kena ambil level aku bangun pagi kan. Aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku dah kena bagus.
1: Betul-betul.
0: So apa hang yang hang akan buat hang, untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia. Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Dia terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dah kan apa-apa. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house.
1: Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni?
0: Industri radio.
2: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
0: Okay.
2: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di-commercial kan.
0: Di-commercial.
2: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend, mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
0: Betul.
2: Sebab saya pun time tu, saya pun tak, actually bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap, kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada, tak ada, tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni
0: lah.
2: Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal, tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
0: Dari sendiri je lah, casual.
2: Dengan sandal lepas semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar, keluar dekat bahagian, time tu dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
0: Okay, okay.
2: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. Sebab kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu,
0: just tetamu je lah.
2: So bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. Dia dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. Eww ke? Buat apa?
0: Tak lama lagi. Lawan lagi dah.
2: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Ya betul lah, orang kenal kita lah.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.